Salve sukha teri mandali tera malai tharo gai gun ga gun ram ke e akha jo gai aaye baso ka desh mai e pale sanjo gai nan prasanna sarso prasanna pai le gai bajo grahau belavalo mahalla panjmai kau sangna chali ma janjal usdari chhatrapat santan ke khyal rahau ओम देखो।